Sudah pukul 9 lebih 20 menit saat ini waktu Indonesia Timur, teman Radua ya. Ya, teman Radua, saat ini kita lagi dikunjungi sama anak-anak PAUD yang lucu-lucu. Aduh, imut-imut. Ya, dan sekarang mereka lagi berkunjung ke ruangan-ruangan yang ada di kantor RRI. Nanti juga terakhir mereka akan kesiaran Pro 1 dan Pro 2. Kita bakal tanya-tanya, lucu-lucu sekali. Ya ampun. Ya, dari PAUD Al Khodijah ya. Oke. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka ini, sama anak-anak PAUD yang lucu-lucu, imut-imut, pengen cubit. Oke. Teman berdua lagi yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas aja ya, tetap semangat kerjanya. Ya pastinya ini masih pagi. Jadi Kam Jam bilang ngantuk. Ya, kalau ada yang ngantuk berarti tadi malam kurang tidur, ya kan? Kita bakal bahas lagi nanti ya, ada pembahasan lagi nanti, tapi saya sambil menunggu persiapan, menunggu anak-anak PAUD yang akan berkunjung ke studio Pro 2 ya. Ya selama ini kan yang kita sama didatengin sama adik-adik pelajar dari SMA, dari SMP, dari kampus. Sekali-sekali kita akan ngobrol dengan anak-anak PAUD ya. Sekalian kita akan ngobrol dengan anak-anak PAUD yang lucu-lucu, imut-imut, gemes, menggemaskan. Ini sebentar lagi mereka akan ke studio ya, teman Radio, kita sambil menunggu ya. Oke, selamat beraktivitas sekali lagi yang lagi di rumah, yang tidak punya aktivitas di luar rumah, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Tetap semangat menyiapkan makan siang untuk keluarga tercinta.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: kali ini kita sudah kedatangan adik-adik dari TK Al-Khadijah. Seperti yang tadi Kakak Tika sudah infokan untuk yang lagi dengar, untuk teman Pro 2 pagi ini. Kita mau dengar dong suara adik-adik pagi ini. Halo semua.
1: Halo.
0: Halo. Ini sudah ada yang mau ngobrol nih sama Kakak Tika di mikrofon. Yang itu siapa? Yang cowok namanya siapa?
1: Kinan.
0: Kinan. Kinan TK 0 besar, 0 kecil?
1: 0 A1.
0: Oh, A1. Ya, A1. Kalau di sebelahnya Kinan siapa namanya?
1: Azara.
0: Azara. Azara juga A1. Iya.
1: A2.
0: A2, pintar. Suka tidak?
1: Suka.
0: Suka pakai mikrofon? Iya, pernah pakai mikrofon. Jadi kalau orang yang duduk di sini yang pakai mikrofon namanya penyiar. Namanya apa?
1: Penyiar.
0: Suka tidak jadi penyiar?
1: Wanginya.
0: Suka?
1: Suka.
0: Suka. Kalau jadi penyiar biasa ngomongnya gimana? Halo.
1: Halo.
0: Halo teman-teman. Gitu ya. Kalau misalnya adik Kinan sama siapa? Azahra ya?
1: Iya.
0: Iya, kalau jadi penyiar mau sapa siapa? Mau salam-salam buat siapa?
1: Buat
0: siapa?
1: Mama.
0: Buat mama, buat siapa lagi?
1: Bapak.
0: Apa? Buat Miss tidak? Miss dikirimin tidak? Dikirim salam. Salam buat Miss siapa? Ini Miss siapa?
2: Miss siapa lagi?
0: Kinan Miss siapa?
1: Miss Tita.
0: Miss Tita. Terus di sebelahnya Miss siapa?
1: Miss.
0: Ayo. Iya.
1: Miss Ani.
0: Miss Ani pintar. Terus sama siapa lagi untuk salam-salam buat semuanya ya?
1: Iya.
0: Iya. Boleh gantian lagi sama temennya. Ayo, gantian lagi. Siapa lagi yang mau coba?
3: Ayo kita ganti. Yang tenang, yang mistasi, yang tertib, yang mistasi.
0: Oke.
3: Yang tidak dengar Miss sama Rainin tadi ya.
0: Siapa lagi yang mau? Siapa yang mau? Ayo, pakai mikrofonnya. Duduk di situ ya.
4: Kakak gendong. Oke. Ini apa namanya?
0: Mikrofon.
4: Mikrofon. Ini headphone.
0: Oke. Ini kita sudah pergantian pemain sekarang. Hey. Kalau tadi Kinan sama Azahra, sekarang siapa namanya? Hai, siapa namanya? Siapa namanya?
1: Hai.
0: Hai juga. Namanya siapa?
1: Isan.
0: Isan.
4: Namanya siapa?
0: Di selonya Isan namanya siapa?
5: Arum.
1: Arum.
0: Arum.
1: Arum.
0: Arum. Tepuk tangan dong untuk Isan sama Arum. Hore, pintar. Iya sama Arum, ini namanya apa tadi? Mikro?
1: Hey.
0: Mikrofon.
1: Mikrofon.
0: Ya, kalau yang dipakai ini apa namanya? Headphone.
2: Headphone.
0: Headphone. Headphone. Suka tidak jadi penyiar? Suka?
1: Suka.
0: Suka.
1: Suka.
0: Kan Ikan sama Nurul sudah duduk nih di mic. Mau salam-salam buat siapa? Nurul mau salam buat siapa, Nurul? Nurul mau salam buat siapa?
1: Hey. Wewe.
0: Iya. Arum. Iksan mau salam buat siapa, Iksan? Iksan. Iksan mau salam buat siapa?
1: Sama papa sama mama.
0: Terus
1: sama adik juga.
0: Sama adik. Punya adik. Adiknya namanya siapa?
1: Bakara.
0: Iya, pintar. Iksan di sekolah diajarin Miss apa di sekolah? Diajarin apa? Di sekolah belajar apa? Ngaji. Terus apa lagi?
1: Belajar
0: pintar. Belajar apa? Menghitung. Iya.
1: Hitung.
0: Belajar baca.
1: Baca.
0: Iya, terus belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar ya.
1: Iya.
0: Pintar. Oke. Iya. Suka dengar radio tidak di rumah? Suka.
1: Suka.
0: Suka. Suka. Iya. Kalau adik-adik di sini suka dengar radio tidak? Suka.
1: Suka, Pak.
0: Oke. Biasanya suka dengar lagu apa? Suka lagu apa?
1: Alam Tam Tam.
0: Alam Tam Tam. Lagunya gimana itu?
1: Eh?
0: Lagunya gimana itu lagunya?
1: Tidak tahu. Tidak tahu.
0: Arum,
1: Arum. Tidak tahu.
0: Arum, Arum. Berapa Arum?
1: Wei. Alam Tam Tam.
0: Nah, pintar. Oke, Nek. Kalau gitu suka tidak jadi penyiar? Suka jadi penyiar enggak? Arum. Oke.
1: Suka.
0: Suka ya.
1: Japan di Tonggong.
0: Iya. Oke deh.
1: Japan? Japan. Ya.
0: Oke.
1: Japan.
0: Yang baik. Iya. Oke, kumpul di depan ya. Di sini ayo. Ayo Kak Ketika mau tanya lagi, ayo. Ayo mau tanya-tanya lagi.
3: Ayo mau tanya apa?
0: Iya.
1: Woi.
0: Iksan kalau besar mau jadi apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah. Cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Besar mau jadi apa?
1: Jadi tentara.
0: Jadi tentara.
4: Arum mau jadi apa?
1: Dokter.
0: Dokter. Pintar. Siapa yang punya cita-cita di sini yang angkat tangan?
1: Saya.
0: Saya. Cita-cita ya. Oke, kalau gitu. Kalau Mbak
1: siapa? Ini siapa? Siapa?
0: Oh, banyak yang menjadi polisi dan tentara ya. Aduh, ini ramai sekali ya di studio. Didatangin adik-adik TK dari TK Al-Hodijah. Oke deh, kalau gitu Kakak Tika mau dengar suaranya dong rame-rame. Kalau Kakak Tika bilang RRI, semuanya bilang sorang ya. Oke. Kalau Kakak Tika bilang RRI, ya. Oke.
1: Oke.
0: 1, 2, 3 RRI.
1: Halo.
0: Sekali lagi.
1: Halo.
0: Sekali lagi. RRI.
1: Halo. Halo.
0: Tangannya. Terus kalau Kakak Tika bilang sekali di udara, jawabnya tetap di udara. Oke, kalau Kakak Tika bilang sekali di udara, jawabnya tetap di udara ya. Oke, 1, 2, 3 Sekali di udara.
6: Tetap di udara.
0: Pintar, tepuk tangan. Oke, baris lagi. Baris lagi. Baris lagi.
7: Terima kasih.

0: Oke deh, Kak Ketika mau tanya lagi sama adik-adik nih. Mau tanya lagi. Kalau sekarang adik-adik ada di studio Pro 2. Di studio mana?
1: Pro
0: 2. Terus ini namanya apa? Ada yang tahu tidak? Ini namanya apa? Ini namanya apa?
2: Apa namanya?
0: TV. Komputer. Kalau ini tadi namanya apa? Yang tadi udah dibilang namanya apa? Mikrofon. Ini namanya apa tadi? Komputer. Pinter.
3: Kamera
0: pintar. Oke, sekali lagi adik-adik kita baris ya. Terus kita foto bareng, ayo.

Aduh, teman perjuangan kita ya, ribet ya. Kalau sama anak-anak TK gak bisa diem ya, namanya juga anak-anak, jadi memang gak bisa diem sih. Mereka saking aktifnya lari-larian gitu ya. Mungkin teman pro 2 juga heran kenapa ribut sekali namanya TK. Dulu mungkin teman pro 2 juga zaman-zaman TK juga mungkin seperti anak-anak kita tadi yang bilang adik-adik, aduh imut-imut semuanya anak-anak tadi ya. Lucu, imut, menggemaskan ya, pinter-pinter pula. Sama miss-nya tadi ya, di antara sama miss-nya. Oke deh, semoga sehat-sehat semuanya. Sekolah yang pintar ya untuk adik-adik TK, bukan PAUD ya, TK Al Khadijah tadi ya. Semoga pintar sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya. Oke, dan teman produser pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani kamu sampai di jam 11 siang.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

sudah pukul 10.37 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Saya Tika menemani suasana siang di ruang dengar teman Pro 2 sampai tuntas nanti di jam 11 siang ya. Oke, selamat beraktivitas. Jangan lupa makan siang ya untuk teman Pro 2. Ini beberapa menit lagi ke depan ya, kan kalau misalnya mau pola hidup sehat ya makannya harus teratur, istirahat harus teratur, iya kan? Tapi kalau kerja sampai sore ya istirahatnya curi-curi waktu aja di tempat kerja ya. Ya kalau tidak ya itu teman-teman dua ya. Kalau misalnya tidak sempat, yang penting makan siang dulu. Setelah itu baru melanjutkan aktivitas lagi teman-teman dua sampai tuntas di sore ataupun di malam hari ya. Oke, sudah beragam informasi juga lagu-lagu yang kami hadirkan. Juga tadi sempat heboh sejenak bersama anak-anak kita atau adik kita dari TK Al-Khadijah yang baru saja tadi ribut-ribut di udara ya. Namanya juga anak-anak ya, jadi gimana ya, jadi ya seperti itulah ya, susah untuk mas lagi apa ya, kata orang sih masa-masa aktif mereka, jadi memang susah untuk diatur. Jadi ya mungkin kita harus ngerti ya, masa anak-anak seperti itu ya. Mungkin teman Pro 2 ada anaknya ataupun anaknya yang seperti itu di usia-usia TK, memang lagi aktif-aktifnya, susah diatur ya. Seperti itu tadi anak-anak tadi yang kesini ya. Lucu, imut dan menggemaskan semuanya ya.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau tahu banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, merengapa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM,
5: The man terbaik.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas.

0: obat rokok itu lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kuhitung sendiri sudah berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
4: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
5: What?
3: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Rengas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesiamu.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesekas apa hatimu? Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu ngapain?

9.1 di JFM Pro 2 teman terbaik kamu. Cuacanya panas banget teman Pro 2 ya. Untuk yang lagi di jalan nih, OTW kemana, mungkin juga lagi sibuk ya. Jangan lupa untuk istirahat bentar teman Pro 2 ya. Jangan dipaksain, dehidrasi minum dulu deh ya. Karena berbahaya juga itu, kekurangan cairan tubuh bisa bikin kamu jadi pingsan ya kan. Lemas, letih, lesu dan ya masih banyak lagi lah teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya buat kamu yang sepertinya kepanasan di siang hari ini. Anginnya lumayan kenceng sebenarnya sih. Ini juga berbahaya untuk yang bakalan menuju ke satu tempat menggunakan transportasi laut. Tapi udah pematahari macam ada 5 kah teman Pro 2 ya. Panas apa? Semangat terus untuk pencari cuan, para pekerja ya yang siang hari ini masih harus on the way kesana kemari naik mobilnya. Itu tadi yang Rama sarankan buat kamu. Kalau ngantuk minggir dulu deh teman Pro 2. Terima telepon juga minggir dulu, karena itu berbahaya untuk kamu dan para pengguna jalan lainnya di Kota Sorong dan sekitarnya. Pokoknya yang menggunakan jalan di sekitaran kamu lah, itu bahaya teman Pro 2 ya, kalau misal saja kamu lalai dalam berkendara. Nih untuk teman Pro 2 yang suka banget pakai ulang botol plastik. Jadi biasanya untuk juga menjaga bumi tetap sehat sih ya kan, kadang orang pakai, lebih memilih untuk menggunakan botol plastik yang sama, tinggal diisi air lagi pakai botol itu lagi. Kalau misal kamu pakai botol minum yang dibeli di tempat-tempat yang menjual botol minum ya, botol minum beda lah, ada botol kemasan yang biasanya itu ada di Indomaret, botol kemasan teman-teman Pro 2 yang isinya memang produk dari salah satu minuman ya, kayak misal Aqua, Le Mineral gitu teman-teman Pro 2. Ketika kalian pakai botolnya ulang-ulang itu berbahaya. Yang disarankan adalah botol minum yang benar-benar tidak dari produsen air mineral teman-teman Pro 2 ya. Maksudnya ini tumbler-tumbler gitu boleh, karena itu kan bahannya benar-benar yang bisa digunakan sesering mungkin, yang bisa digunakan terus-terusan. Tapi ternyata botol air kemasan itu gak bisa teman Pro 2. Jadi kayak botol air minum Aqua, Fit lah, Mineral lah dan lain sebagainya teman Pro 2, itu ternyata tidak bisa dipakai ulang-ulang botolnya, karena berbahaya ketika kalian pakai botol plastik ulang-ulang ya. Itu di mana dari penelitian yang dipublikasikan melalui PubMed menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat meningkatkan perpindahan antimon dari plastik ke air. Itu yang berbahaya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau sering banget taruh botol di dashboard-dashboard mobil atau motor, yang dimana terkena langsung dengan pancaran sinar matahari yang bikin juga botol itu atau air kemasan itu jadi panas. Itu berbahaya teman Pro 2, karena panas yang membuat alhasil senyawa dalam plastik tadi itu kena di atau tercampur dengan air, dan ketika diminum bahaya teman Pro 2.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
2: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
0: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di isap rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
2: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM,
8: teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Nih, pakai jas hujannya dulu.
5: Nggak mau.
4: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
5: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
4: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
5: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
4: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
5: Ih, nggak mau bercanda.
4: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
5: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
6: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
7: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM.
8: Teman terbaik kamu, Proudo FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari

Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.

0: pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.
1: Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya.

0: aja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Rama punya informasi untuk teman Pro 2. Selanjutnya adalah tentang ini ya. Dimana untuk kamu yang suka bikin kopi atau teh panas teman Pro 2 di gelas plastik. Jadi memang sore hari ini cuaca yang cerah begini itu bisa membuat atau bisa bikin jadi lebih cerah lagi dengan minum teh mungkin ya, sambil nongkrong depan rumah, ngobrol bareng orang terkasih, lihat sunset ya. Lihat sunset teman Pro 2. Karena sunsetnya Kota Sorong enggak ada yang ngalahin sih. Tapi jangan sampai kamu minum tehnya di dalam gelas plastik ya. Karena gelas plastik walaupun praktis tapi tidak semua cocok untuk menampung air panas. Ada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, itu organisasi bernama FDA, yang membedakan penggunaan bahan kemasan berdasarkan jenis makanan dan kondisi suhu. Nah jadi teman Pro 2, di mana WHO menyebut mikroplastik telah ditemukan dalam air minum termasuk air kemasan, tapi bukti mengenai dampaknya terhadap kesehatan manusia masih terus dikembangkan ya. Untuk penggunaan sehari-hari sebaiknya jangan langsung menuangkan air yang sangat panas ke gelas plastik sekali pakai jika wadah tersebut tidak mencantumkan keterangan aman untuk suhu panas. Periksa label atau petunjuk penggunaan pada kemasan, dan jika ingin menampung minuman panas, pilih wadah yang memang dirancang untuk kondisi tersebut, kayak gelas kaca, keramik, atau wadah plastik yang memang memiliki keterangan sesuai penggunaannya teman Pro 2. Kalau tidak jangan ya, karena itu berbahaya, karena takutnya malah akan membawa mikroplastik ke dalam tubuh teman Pro 2.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Anda ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM,
4: teman terbaik kamu.

terus. 96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Rama pamit ya buat teman Pro 2 semua. Jangan lupa besok teman Pro 2 yang mau datang ke kantor boleh, karena kita mulai jam 4 sore untuk final Bintang Radio, yang dimana kita akan menjadi saksi siapakah yang bakalan mewakili kota Sorong untuk ke Korwil nantinya. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan, besok ada final Bintang Radio jam 4 sore. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman berdua dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani kamu semuanya di sore ceria teman berdua di edisi hari Senin tanggal 14 September 2026 ya. Gimana nih hari kamu hari ini teman berdua? Semoga iya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Pokoknya jangan lupa kasih semangat buat diri sendiri, ucapan terima kasih untuk diri sendiri karena sudah melewati hari Senin yang cukup panjang ini teman berdua ya. Dan di sore hari ini Eka mengumumin juga bahwa besok ya teman berdua perjalanan para bintang muda RRI Sorong kembali berlanjut karena besok ada putaran kedua Bintang Radio Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia 2026. Dan jangan lupa dukung terbaik, penampilan terbaik para peserta dalam menunjukkan bakat dan juga kualitas vokalnya besok di hari Selasa tanggal 15 September 2026 jam 16 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai di Auditorium Kekok RRI Sorong. Ke-10 peserta tersebut ada 5 putra dan juga 5 putri ya. Finalis putra ada Ignatius, ada Christopher, ada Alfirson, kemudian ada Alfredo dan juga Andi Fahrin ya. Sedangkan finalis putri ada Emanuela, ada Brigita, ada Samantha, Nova dan juga Teresia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

99.7 FM Tumor Radio masih bersama Eka di Sore Ceria. Semoga hari kamu hari ini baik-baik saja ya Tumor Radio, karena ya Eka memaklumi ya kalau misalnya hari Senin itu banyak yang ngerasa kayak aduh tertekan banget ya, karena ya mungkin banyak pekerjaan, banyak hal-hal yang harus diselesaikan dan pokoknya menyita waktu banget deh. Dan rasanya tuh hari Senin tuh panjang banget ya, kayak gak habis-habis harinya ya. Tenang aja Tumor Radio, kalau kamu udah ngerasa capek, kamu bisa istirahat ya. Kalau udah bebas dari pekerjaan, kamu bisa istirahat yang nyaman di rumah ya. Gak usah kemana-mana deh, di rumah aja Tumor Radio sambil dengerin RRI Pro 2 Sorong ya. Buat Tumor Radio yang saat ini lagi dengerin RRI Pro 2 sambil di perjalanan, semoga lancar perjalanannya ya. Pokoknya hati-hati di jalan ya. Terang aja, masih ada menemani itu mau berdua dengan deretan lagu-lagu spesial untuk kamu. Dan akan kasih beberapa informasi spesial juga ya untuk menemani kamu di malam hari ini sampai jam 12 malam.

Ya, sebenarnya kembali 7FM Tumo Perdua masih bersama Eka di sore ceria. Kita belum masuk ke jaga malam ya. Tumo Perdua jaga malam nanti di jam 8 malam seperti biasa. Dan karena ini hari Senin, nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang menemani kamu sampai jam 10 malam ya. Kali ini Eka lagi speechless banget Tumo Perdua ya. Maksudnya gak speechless banget sih, udah biasa lah. Cuma menarik aja gitu Tumo Perdua. Di media sosial kita lagi banyak ini ya, banyak tren Tumo Perdua. Terutama ada tren nuansa era 1980-an yang kembali muncul di media sosial dan menarik perhatian banyak pengguna ya. Jadi Eka tuh beberapa hari yang lalu scrolling media sosial, terus ngeliat story-story orang. Ini kenapa ya kok pada pasang foto yang tampilannya tuh lawas banget Tumo Perdua. Jadi kayak foto mereka tuh diedit menggunakan AI, terus seolah-olah mereka berada di tahun 1980-an. Unik sih, cuma Eka sendiri belum tahu gimana cara ngeditnya Tumo Perdua. Eka tuh udah searching-searching gimana cara ngeditnya, cuma belum menemukan aplikasi yang kayaknya tuh sempurna untuk ngedit ini gitu ya. Dan atau mungkin kayak yang gak bisa, gak tahu juga ya. Tapi foto dengan tampilan lawas ini memang sering banget juga terlihat di Instagram misalnya, di TikTok, terutama dari kalangan anak muda yang pengen mencoba gaya yang berbeda. Ciri khas dari tren ini tuh adalah dengan menggunakan pakaian retro, kemudian model rambutnya tuh juga berubah jadi model jadul ya istilahnya, kemudian gaya berposenya juga, hingga tampilan foto seperti hasil kamera yang analog gitu tuh memprodua. Ada efek warna pudar, kemudian ada butiran-butiran gambar juga digunakan untuk membuat hasil foto itu terlihat kayak berasal dari album keluarga lama gitu ya. Dan menariknya pengguna itu tidak perlu memiliki kamera zaman dulu untuk mengikuti tren tersebut, cukup menggunakan aplikasi atau filter digital itu sudah cukup untuk digunakan atau memberikan sentuhan vintage ya kalau kita bilangnya pada foto yang diambil menggunakan ponsel ya. Dan kembalinya gaya 80-an ini menunjukkan bahwa tren lama itu masih punya daya tarik Tumo Perdua. Musik, busana, gaya visual di masa tersebut kembali dikemas dengan teknologi sekarang sehingga terasa unik dan cocok untuk dibagikan di media sosial. Kira-kira nih Tumo Perdua udah ngikutin tren ini apa belum?

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan akan terus bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Baby, I'm on.

Pasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Welcome Prodo, dimanapun kamu berada, kamu mengingatkan buat teman Prodo yang belum makan malam, silahkan makan malam dulu ya teman Prodo. Kalau misalnya nih kamu anak kos misalnya ya, di rumah gak ada makanan, ya udahlah ya, cari makanan di luar teman Prodo ya. Tempat makan di kota Serang ini banyak kok, jadi kamu tinggal pilih mana nih yang jadi favorit kamu teman Prodo ya. Tapi ngomongin soal makan ya, kadang-kadang kita tuh suka ribet ya kalau mau makan di tempat umum gitu ya. Kita tuh harus cari temen gitu supaya kita gak malu-maluin teman berdua. Karena ya gak bisa dibungkiri juga ya, kayaknya tuh kalau kita makan sendirian di restoran, di tempat makan, di kafe gitu ya, itu selalu kayak ada yang ngeliatin kita gak sih teman berdua. Tapi sebenarnya itu cuma perasaan kamu ya. Kalau kamu lagi banyak orang bilangnya solo dining ya, kalau kamu lagi solo dining, kamu gak perlu takut ya teman berdua diliatin banyak orang. Karena sebenarnya orang tuh udah cuek teman berdua sama hal-hal kayak gitu. Mereka fokus sama makanan mereka sendiri, mereka fokus sama aktivitas mereka, teman mereka. Jadi mereka bisa dipastikan tidak melihat kamu ya. Sekarang ini solo dining ini udah apa ya, sudah menjadi kebiasaan banyak orang ya. Karena orang tuh gak mau ribet teman berdua. Kalau lapar ya tinggal cari makan, makan sendiri, kenyang, pulang, udah selesai itu teman berdua. Tapi bagi kamu yang masih ragu, belum pernah coba solo dining, belum pernah makan sendiri di luar, kali ini akan mau berbagi langkah ya buat teman berdua. Yang pertama adalah kamu bisa cari tempat yang bikin kamu nyaman ya. Jadi kamu gak perlu langsung pergi ke tempat makan yang rame atau yang suasananya formal. Kamu bisa mulai biasanya di kafe-kafe ya teman berdua, terus ke tempat makan favorit kamu, atau memang kayak tempat makan yang punya meja khusus untuk satu orang ya. Terus penting juga memilih waktu yang tidak terlalu ramai ya. Ini bisa membantu mengurangi rasa gugup saat pertama kali makan sendirian ya. Selanjutnya jangan terlalu mikirin pandangan orang lain teman berdua. Ini salah satu alasan kenapa sih orang tuh ngerasa canggung, adalah mengira dirinya itu lagi diperhatikan sama orang lain. Padahal belum tentu orang lain tuh peduli apakah kita datang sendiri atau bersama dengan teman ya teman berdua. Jadi daripada sibuk memikirkan penilaian orang lain, lebih baik fokus sama makanan kita sendiri, suasana di sekitar kita gitu ya. Kalau kamu pengen terlihat sibuk ya, kamu bisa bawa laptop misalnya, bawa buku ya, atau sambil dengerin musik pakai earphone ya. Menariknya nih teman berdua, makan sendirian itu justru memberikan kebebasan loh. Kita bisa memilih menu sesuai dengan selera ya, terus kemudian bisa menentukan sendiri kapan kita mau mulai makan, selesai makan ya. Kita gak perlu menunggu orang lain ya, serta kita bisa menikmati suasana tanpa harus menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah bagi sebagian orang, momen seperti ini bisa menjadi waktu ya untuk beristirahat sejenak dari rutinitas alias me time ya. Jadi datang sendiri itu bukan berarti gak punya teman, melainkan bisa menjadi pilihan untuk menikmati waktu bersama diri sendiri. Dan pada akhirnya solo dining itu bukan tentang kesepian ya, tetapi tentang kenyamanan dengan diri sendiri. Jadi tidak perlu menunggu teman yang sedang sibuk hanya untuk menikmati makanan yang kita sukai. Cobalah sesekali datang ke tempat makan favorit kamu, pesan menu makanan yang kamu inginkan, duduk santai dan nikmati momennya. Karena terkadang makan sendirian itu justru mengajarkan kita

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Baik, ada Dracula ya dari Jennie Blackpink Temu Berdua, dan juga Tame Impala yang menemani Temu Berdua di malam hari ini ya, Temu Berdua ya. Tadi aku sempat ngingetin Temu Berdua, jangan lupa makan malam ya. Kalaupun Temu Berdua kepaksa makan sendiri, jangan ragu, jangan malu, karena kita tuh gak ada yang merhatiin Temu Berdua. Semuanya tuh sibuk masing-masing, jadi kita gak usah sibuk dengan penilaian orang lain ya. Dan kali ini kita akan ngebahas masih soal makanan, tapi kali ini adalah ngebahas soal anak rantau ya, yang suka rindu sama masakan ibu di rumah Temu Berdua. Tapi apa boleh buat ya, kita gak bisa makan itu karena terhalang jarak yang cukup jauh ya. Bagi anak rantau, ada satu hal sederhana yang terkadang itu paling dirindukan dari rumah, yakni masakan keluarga. Jadi bukan hanya soal rasanya aja, tapi aromanya, bumbunya, suasana makan malam bersama, kenangan yang menyertainya tuh semuanya ada di kepala Temu Berdua. Nah, saat berada jauh dari rumah, sepiring makanan yang rasanya mirip sama masakan ibu atau keluarga itu bisa membuat kita tiba-tiba teringat suasana rumah dan masakan orang-orang tercinta. Kalau kamu perantau, terus kamu lagi kangen sama masakan rumahan ya, kamu bisa coba cara ini Temu Berdua. Yang pertama adalah coba obati rasa kangen kamu dengan masak makanan favorit kamu di rumah. Ya walaupun kadang masakan kita tuh gak semirip sama masakan ibu di rumah, tapi gak apa-apa lah ya, setidaknya kita punya selera yang sama dengan orang rumah ya. Tidak perlu langsung bikin masakan yang rumit, cobalah masak makanan sederhana yang biasa dimasak di keluarga. Selain bisa mengobati rindu, memasak sendiri itu juga menjadi kesempatan untuk belajar resep keluarga yang mungkin selama ini hanya bisa kita nikmati tanpa pernah tahu cara membuatnya. Terus cara kedua nih, kalau misalnya kamu udah masak ya kan, kamu bisa telepon atau video call keluarga sambil, ini loh aku masak tadi makanan rumahan, makanan yang biasa kita santap bareng-bareng gitu ya. Suasana inilah yang seolah-olah kita tuh makan bareng sama keluarga ya. Kalau perlu kamu juga bisa ngobrolin apa ya, sambil membicarakan makanan di rumah ya. Tanyakan menu apa sih yang lagi dimasak hari ini, minta resepnya dong gitu ya. Terus cara yang ketiga adalah cari makanan yang punya cita rasa serupa di tempat rantau ya. Kalau menemukan misalnya warung makan atau restoran yang jual makanan khas daerah asal, sesekali tidak ada salahnya mencobanya ya. Makanan dengan rasa yang familiar itu bisa memberikan sedikit rasa nyaman ketika kamu lagi ngerasa homesick Temu Berdua. Cara keempat, biar kamu tuh ngerasain vibe makan bareng sama keluarga, kamu bisa ajak teman-teman kamu untuk makan bersama ya. Selain lebih menyenangkan, kegiatan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk saling berbagi cerita tentang kampung halaman misalnya ya kan. Terus cara kelima adalah jangan lupa tetap menjaga pola makan dan merencanakan makanan yang baik. Karena kadang-kadang tuh kalau hidup sendiri kita tuh suka sembarangan makannya atau mau berdua ya, pilih yang junk food biar cepet gitu ya. Padahal memasak itu adalah memasak itu dalam jumlah lebih banyak itu akan lebih baik ya, karena kita bisa sesekali memanaskannya kembali, itu bisa menghemat waktu dan juga biaya juga ya. Dan pada akhirnya kangen masakan rumah itu adalah hal yang sangat manusiawi ya Temu Berdua, bagi siapapun yang lagi merantau. Kita mungkin tidak bisa setiap hari menikmati masakan keluarga, tapi kita bisa membawa sedikit rasa rumah ke tempat kita berada sekarang, entah melalui resep keluarga, sambil video call, makan makanan khas daerah asal, atau makan bersama teman-teman. Karena terkadang yang kita rindukan dari sebuah masakan itu bukan hanya rasanya, tapi kenangan dan juga kehangatan yang ada di baliknya Temu Berdua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produser FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saya Cina.
3: Saya pribumi.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undang.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
0: Baik, tunggu produser saatnya jaga malam menemani kamu semuanya di ruang dengan kamu, era di produser dan teman terbaik kamu ya. Saat ini kita mau ngebahas sesuatu yang ini jadi kebiasaan banyak orang tuh, mau produser, dan mungkin tanpa kita sadari kita pun juga begitu ya. Jam karet tuh, produser, apakah kamu pernah mendengar istilah ini? Jadi kita mungkin pernah ya mengatakan bentar lagi sampai OTW, padahal baru aja bersiap berangkat gitu ya. Atau membuat janji pukul 5 sore tapi baru muncul setengah jam kemudian, setengah 6 gitu ya. Kebiasaan ini yang biasa disebut dengan jam karet. Nah, bagi sebagian orang terlambat beberapa menit saja mungkin terlihat sepele ya, tapi bagi orang yang sudah menunggu beberapa menit tersebut bisa berarti waktunya terbuang. Masalahnya nih bukan hanya soal datang terlambat, tetapi juga tentang bagaimana keterlambatan bisa mempengaruhi orang lain ya. Ketika seseorang harus menunggu, rencana mereka juga ikut berubah. Dalam pertemuan atau kegiatan bersama, keterlambatan bahkan bisa mengurangi efektivitas dan bisa membuat suasana menjadi kurang nyaman ya. Dan penelitian tentang keterlambatan dalam rapat juga menunjukkan bahwa rapat yang dimulai terlambat berkaitan dengan kepuasan dan hasil pertemuan yang lebih rendah. Jadi buat teman pro 2 yang kalau misalnya janjian sama orang terus ditanya udah sampai mana, jawabnya OTW padahal baru mandi, kayaknya teman pro 2 harus mulai berubah ya. Karena kebiasaan jam karet itu bisa mempengaruhi kepercayaan. Bayangkan aja nih, kita udah beberapa kali bikin janji sama orang tetapi berulang kali orang tersebut datang terlambat, atau malah justru kamu yang datang terlambat. Lama-kelamaan pasti orang yang bikin janji ini akan merasa kayak waktunya kurang dihargai gitu loh. Siapa yang pengen gitu ya teman berdua ada di posisi tersebut? Nah, tentu saja ya, tidak semua keterlambatan itu bisa dihindari. Misalnya kemacetan, cuaca buruk, kendaraan bermasalah, atau keadaan darurat yang bisa bikin seseorang terlambat. Ya mungkin saja keterlambatan bisa terjadi karena itu. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu hal yang bisa menghalangi, kenapa tidak kita bisa on time ya teman pro 2. Dan pada akhirnya tepat waktu itu bukanlah soal sekedar disiplin, tetapi juga bentuk penghargaan pada orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang harus dikorbankan seseorang untuk datang sesuai janji. Jadi lain kali nih ketika membuat janji, jangan hanya berpikir yang penting saya datang gitu ya. Cobalah berpikir ada orang yang sedang menyediakan waktunya untuk kita. Karena menghargai waktu orang lain berarti kita juga sedang menghargai orang tersebut.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Code FM.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: ini dulu. Bagus sekali mana, video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandari di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus, teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rosi Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adu, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Astagfirullah, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
2: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wih deh.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
2: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
2: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
2: Beda
0: ya?
2: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
2: Jalan.
0: Kalau di Bandung.
2: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam. udah.
0: Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio,
3: aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga
3: lagi
0: studio berarti.
3: Jaga
0: ya.
3: Studio. Oh, iya dong. Nggak lagi garap next single juga sih.
0: Ois. Banyaknya berarti masih produksi ya.
3: Betul. Karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Asik. Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
2: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
2: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
2: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
2: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
2: Kemudian nyanyi juga sama Kang Adil.
0: Oke.
2: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya.
2: Asli,
0: ya.
2: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adil sama Kak Tiara ya.
3: Bener banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya.
3: Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
3: aku ini nih sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
2: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana kesini kesana, nggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi aja energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya. Iya.
2: Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti nggak kebayang ya?
2: Nggak.
0: Dulu nggak kebayang.
2: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan pas udah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Nah, itu tuh.
2: Itu belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
2: Nah, belum.
3: Ini belum nih.
0: Belum.
3: Belum nih.
0: Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi oh, jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Tadi, iya, di aku di Bandung.
0: Oh, kan.
3: Beliau ya, ini
0: bisa jangan. Lah Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padel bersama. Asik.
0: Boleh, boleh. Kamu, ya. Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget
0: gak sih?
2: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Iya, masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya.
3: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
2: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu.
0: Oh iya.
3: Iguana.
0: Serius Kang?
3: Serius banget.
0: Oh.
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
3: Nih, sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada buffy fish. Oh.
0: Oke.
3: Okay. Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu.
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
3: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke, okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
3: Burhan,
0: gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik apa rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke, okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu tak ingin terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke, okay. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke. Okay.
3: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
3: tapi
0: iya?
3: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih. Siapa nih kandidatnya? Belum.
0: Okay,
3: ya.
0: Okay.
3: Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
3: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan yaudah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
2: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
2: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi itu, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
2: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Pro2, jangan geser radio kamu, masih di Pro2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh dipendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai akhir nanti. Lagi lagu-lagu butterfly era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
1: Butterfly era.
2: Aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga enggak, nih? Enggak,
1: ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Dari awal.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, bener.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama adalah lagunya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu,
0: ngebeat justru. Bantu. Ya jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu. Mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan. Mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak aduh enggak bisa. Susah agak nah ini karena di Jakarta jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya jadi aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh?
1: Kita baking
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Okay, bikin guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak, yaudah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat gak ke Tiara mungkin?
2: Cepet banget,
1: serius cepet banget.
0: Sejam dua jam
2: enggak,
0: susah
2: enggak
0: itu?
2: Enggak sih, 2-3 jam,
1: enggak,
2: setengah.
1: Enggak, salah nyampe 3

0: Betul.
1: 20 Agustus teman perdua.
2: Sebulan happy one month anniversary.
3: Wow. Juli.
1: Oh, Juli ya, sorry.
2: Happy two month anniversary.
1: Oh, yes, two month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending satu audio Instagram ya.
3: Bener banget.
1: Waduh,
3: bener.
1: Waduh.
3: Baru satu minggu loh, Kak.
1: Satu minggu
3: iya,
1: langsung.
0: 10 hari, betul. Baru 10
1: Wah,
0: langsung.
1: Gokil.
0: Alhamdulillah sih itu, alhamdulillah.
1: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
0: Bener.
1: Ya.
0: Bener. Bener banget ya.
2: Gokil. Aku ya. Aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Hmm. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Sudah gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi
0: universal ya.
1: Universal banget ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
1: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
1: Yes, gitu. Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adil sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeus sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, enggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
2: Single tuh yang solo, yang agak mellow. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
2: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Yes,
2: alhamdulillah
0: yes.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku gak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya ya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Kak Tiara gak tahu awalnya.
3: Betul.
0: Terus
3: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu wow, banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Sekarang responnya
3: baik banget. Gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
2: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Yaudah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget Kak, beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi 2 playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal
0: tidak, ya.
3: Kayak, oh iya seru udah.
0: Oke.
3: Cuma seru, let's go seru. Gitu.
0: Iya.
3: Fun.
0: Pas udah jadi?
3: Wah, apa nih? Wow.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kak.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
2: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
2: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit, nggak apa-apa. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
1: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Ganteng-ganteng, cantik-cantik.
0: Mm.
1: Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
1: Okay. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay.
1: Nah, waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay, sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
1: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih.
0: Fadkan
1: ya, Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari itu. Belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
1: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini. Teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
0: Oke.
1: Okay. Kita coba berjuang.
0: Aku Betul. Masih diusahain ya.
1: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku nggak.
0: Ah, oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi
0: okay, gitu ya. Tapi banyak banget nih komennya Fachan
1: nah, bawah silakan. Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang. Sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
1: Lara
0: kata, assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
3: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya.
0: Deep sekali. Wah. Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Mungkin
3: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Boleh. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti kan tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, keluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
3: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
3: belum
0: adalah
3: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
3: Betul. Benar. Kita masih terus akan naik gitu.
1: Dan insyaallah mudah-mudahan
3: proses kan, kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Oh.
3: Gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
3: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu, jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya
3: sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh
2: melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, Katgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: ada
0: ya.
3: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Katiara?
3: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Katiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya,
3: ya.
0: Berserah.
3: Bersyukur.
0: Jadi kalau Katiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Katiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku Dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adil?
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufat Nick, Mo'ol Nick buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku Dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku Dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku Dan Kamu. Here we go.

Ring Tiara teman berdua.

Welcome Pradio, barusan teman Pradio dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu 96,7 FM RRI Pradio Sorong. Informasi kali ini teman Pradio akan membawakan informasi soal film ya. Lebih tepatnya ini film dari Korea Selatan, judulnya Hope, teman Pradio garapan Na Hong Jin yang sudah resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 9 September 2020. Jadi film bergenre sci-fi thriller dan juga monster ini mengisahkan perjuangan warga desa menghadapi kemunculan makhluk misterius kemudian. Jadi Hope ini mengambil latar di Hope, wilayah terpencil dekat perbatasan Korea Selatan dan juga Korea Utara. Di sana kehidupan warga berubah setelah kemunculan ancaman yang buat mereka harus bertahan dengan sumber daya yang ya. Film ini dibintangi oleh Wang Jung Min sebagai kepala polisi bernama Boom Sok. Ada Jung Ho Yeon yang juga tampil sebagai Sung Ae setelah sebelumnya dikenal lewat Squid Game. Kemudian ada Zoo In Sung juga memerankan Sung Ki, pemburu lokal yang ikut menghadapi ancaman di kawasan pegunungan. Ketiganya menjadi bagian penting dari sudut pandang manusia dalam menghadapi fenomena yang tidak mereka paham. Dan buat teman Pradio yang mau nonton filmnya, Hope ini sudah bisa disaksikan di bioskop Indonesia sejak 9 September 2026. Dan film ini menawarkan kisah bertahan hidup yang berkembang dari ancaman di sebuah desa menuju konflik yang dengan skala yang lebih besar.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, anda benar.
3: Yuk kita hemat listrik.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
5: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
4: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
5: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
4: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
6: Nenekmu!
4: Permisi, Nek.
5: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
4: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Halo Pro 2, untuk menemani malam hari temu Pro 2 kali ini akan mau kasih informasi soal film lagi. Ada film drama komedi Agensi Rumah Tangga yang berhasil meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik di tahun 2026 ya. Film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Picture, ada Fortera Studios dan juga Navaros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini. Film ini berkisah tentang Katia, diperankan oleh Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bestari. Perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada sutradara Naya Anindita mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah. Dia berharap penonton dapat menikmati film tanpa merasa terbebani dan tetap menemukan harapan dari cerita yang disajikan. Dan film ini Temu Pro 2 diperankan oleh Afgan Syareza, kemudian ada Vita Anggriani, ada Enzi Storia, ada Erdit Erwanda, ada Yunita Siregar, ada Yunique Priscilla, dan juga Sela Dara, ada Hesti Purwadinata juga, ada Lulu Tobing, ada Feby Rastanti, dan lain sebagainya. Film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan, ada Umi Kuari, ada Musdalifah Basri, ada Neneng Wulandari, ada Boa Sartika, ada Priska Baru Segu, ada Nuri Zafira, dan juga Mega Salsabila. Nah, pencapaian 109.110 penonton pada opening day ini menambah catatan positif perfilman Indonesia sepanjang tahun 2026 ini.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan? Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Untuk menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau malam-malam.

Sama periode bagi yang belum tahu, Eka mau kasih tahu nih, ada berita yang cukup hangat ya. Temu periode 2, ada gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, ada Dodi Hardianto memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya. Dodi mengumumkan Kangen Band yang telah berkiprah sejak 4 Juli 2005 itu resmi dibubarkan. Dodi menyebut terdapat persoalan internal yang telah berlangsung lama, dan hal tersebut disampaikan Dodi melalui keterangan yang diunggah di akun Instagramnya @dodiofficial ya. Dodi juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Dodi merupakan pencipta sejumlah lagu yang turut melambungkan nama Kangen Band. Lagu ciptaan Dodi antara lain ada Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau dan Dia, Selingkuh, dan Terbang Bersamamu. Sejumlah lagu tersebut menjadi bagian karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band. Dalam unggahan di Instagram terdapat foto 5 personel Kangen Band yang mengenakan jas hitam. Dodi kemudian menambahkan tulisan bubar disertai visual batu yang seolah-olah mengarah dan menghantam mereka. Dodi tidak membuka kolom komentar pada akun Instagram miliknya, dan berdasarkan pantauan hingga pukul 20 lewat 18 waktu Indonesia Barat, unggahan tersebut mendapatkan 19,5 ribu orang menyukainya dan telah dibagikan sebanyak 1.641 kali. Kangen Band merupakan salah satu kelompok musik yang dikenal di Indonesia, didirikan pada tahun 2005. Kangen Band beberapa kali mengalami pergantian personil sebelum kembali ke formasi awal di tahun 2020-an.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya habis makan.
4: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

0: TH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Tema perdua dengan mengalunyai irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 14 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi tema perdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani Klanbar 2, seorang kami mengucapkan terima kasih atas perhatian tema perdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Programa 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Senang sekali saya Brenda bisa menemani teman Pro2 di pagi hari ini, edisi hari Selasa ya, 15 September 2026, dan berbagai program acara siaran akan saya sajikan untuk teman Pro2 dengan musik hiburan, informasi, dan hiburan yang akan saya sajikan untuk teman Pro2 ya. Pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya kita boleh diberikan kesempatan menikmati hari yang baru, berkat baru di hari ini, dan semoga hari ini aktivitas pekerjaan kita boleh berjalan dengan lancar. Teman Pro2 seperti biasanya pagi ini ya, di pukul 5 pagi ini lagu-lagu hiburan akan saya sajikan untuk menemani teman Pro2 sampai nanti di pukul 6 pagi. Dan di pukul 6 pagi seperti biasanya juga ada info Pro2.

ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam

0: Malam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kau dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Yeay, Rinjani, I'm coming.
6: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
5: Jaga tuh tangan.
6: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
5: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
6: Taunya, dilebay, apaan sih?
5: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti?
2: Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
7: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Holman Hahn adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hahn memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hahn di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hahn, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hahn pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
2: Selamat pagi, teman Pro.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
5: Ah, biarin aja lah kak.
4: Ih, lo mau didenda?
5: Ih, lebay banget sih kak.
4: Ih, lo tau gak sih, jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan, ada undang-undangnya.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, yaudah minggir.
1: Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: 2. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini saya Brenda kembali menemani teman Pro 2. Dan pagi ini tidak terasa ya, sudah dipukul 6:32. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi buat kita semua teman Pro 2 ya, yang baru bangun pagi, selamat pagi.

Teman Pro 2, saat kita menjalani hidup sehat ya, bukan hanya tentang punya tubuh yang bugar, tapi juga menjaga pikiran kita, suasana hati kita tetap positif, teman Pro 2. Kesehatan fisik dan kesehatan mental yang saling berkaitan, ini tentunya mendukung kita menjalani aktivitas sehari-hari ya. Nah, ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kesehatan mental yang baik itu bisa bantu kita menghadapi tantangan, menikmati kehidupan kita, dan juga membangun hubungan yang sehat terhadap sesama, teman Pro 2. Dan juga menggunakan potensi kita secara maksimal ya. Nah, karena itu menjaga kesehatan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan tubuh sekaligus kondisi psikologis kita, teman Pro 2. Gaya hidup yang sehat pun tidak harus rumit, teman Pro 2, karena kita bisa mulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan secara konsisten. Teman Pro 2, salah satu langkah penting untuk menjaga tubuh kita tetap sehat adalah menerapkan pola makan bergizi dan juga seimbang, teman Pro 2. Tubuh kita tentunya butuh makanan yang beragam ya, supaya memperoleh berbagai zat gizi yang kita perlukan untuk menjalani fungsi tubuh kita secara optimal, teman Pro 2. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga melalui konsep isi piringku, itu menganjurkan kita untuk memperhatikan keseimbangan makanan, juga memperbanyak konsumsi sayur dan buah, teman Pro 2. Kebiasaan minum air yang cukup juga itu mulai penting ya, untuk bantu memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita dan juga mencegah dehidrasi ya. Nah, dengan memilih makanan secara lebih bijak, kita bisa mendukung kesehatan tubuh sekaligus menjaga energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih seputar menjaga tubuh, pikiran, dan mood tetap positif ya. Selain makanan ya, aktivitas fisik juga jadi bagian penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat, teman Pro 2. Aktivitas fisik tidak selalu harus dilakukan di pusat kebugaran ya, teman Pro 2, karena dengan berjalan kaki, membersihkan rumah ya, atau berkebun ya, atau sekedar naik turun tangga, jalan santai ya, itu bisa menjadi pilihan kita, teman Pro 2. Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa aktivitas fisik secara rutin itu bisa bantu tingkatkan kebugaran dalam tubuh kita, kualitas tidur, juga mengurangi stres ya, juga kecemasan dan depresi ya. Bahkan teman Pro 2, aktivitas sederhana sekitar 30 menit sehari itu bisa jadi awal yang baik ya untuk bangun kebiasaan yang hidup aktif ya. Nah, teman Pro 2, dengan pilih kegiatan yang kita sukai, olahraga juga bisa lebih menyenangkan ya, dan lebih mudah kita lakukan secara konsisten. Teman Pro 2, kalau kita bicara soal menjaga pikiran ya, menjaga pikiran tetap sehat juga itu tidak kalah penting dari menjaga kondisi fisik kita, teman Pro 2. Stres adalah bagian dari kehidupan kita ya, tapi stres yang berlebihan dan tidak bisa dikelola dengan baik itu bisa pengaruhi kesehatan mental maupun fisik kita, teman Pro 2. Jadi salah satu cara mengelola stres adalah dengan memberikan waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan ya, seperti melakukan hobi kita ya, dengar musik, baca buku, menulis, atau sekedar berjalan-jalan ya, atau juga bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat ya. Nah, dengan aktivitas yang kita sukai itu bisa bantu kita untuk peroleh waktu istirahat secara mental dari tekanan pekerjaan, sekolah, ataupun rutinitas harian kita, teman Pro 2 ya. Jadi kalau masalah terlalu berat atau berlangsung lama ya, kita bisa mencari dukungan dari orang yang kita percaya maupun tenaga profesional, yang adalah langkah yang baik, teman Pro 2.

Kebiasaan sehat juga kita perlu imbangi, teman Pro 2, dengan istirahat dan juga pengelolaan waktu yang baik ya. Dan tubuh serta pikiran kita butuh kesempatan untuk pulih diri ya, untuk memulihkan diri kita setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, teman Pro 2 ya. Jadi rutinitas yang terlalu padat tanpa waktu istirahat itu bisa buat kita lebih mudah lelah ya, kehilangan konsentrasi, dan juga kita bisa alami tekanan emosional, teman Pro 2 ya, tanpa kita sadari ya, teman Pro 2. Nah, karena itu penting untuk kita beri jeda di tengah kesibukan kita, mengatur waktu tidur yang cukup, serta membatasi kebiasaan yang bisa mengganggu waktu istirahat kita ya. Jadi pola hidup yang seimbang itu juga bisa bantu kita untuk pertahankan energi dan menjalani aktivitas dengan kondisi mental yang lebih baik, teman Pro 2. Ya, pada akhirnya teman Pro 2, healthy life and happy mind itu bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu malam ya, tapi itu hasil dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara berkelanjutan, secara konsisten, teman Pro 2 ya. Jadi dengan pilih makanan yang bergizi, aktif bergerak, cukup beristirahat, dan juga kelola stres dengan baik ya, serta melakukan kegiatan yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi kita, itu adalah beberapa langkah sederhana ya yang bisa kita terapkan setiap hari, teman Pro 2 ya. Tidak perlu menunggu perubahan besar untuk mulai hidup sehat ya, karena perubahan kecil pun bisa bermanfaat ya kalau dilakukan secara konsisten, teman Pro 2. Hidup sehat juga bukan berarti harus menghilangkan semua kesenangan ya, tapi kita bisa menemukan keseimbangan antara menjaga kesehatan dan menikmati kehidupan kita, teman Pro 2. Dengan tubuh yang terawat dan pikiran yang lebih tenang ya, kita bisa menjalani hari dengan energi, produktivitas, dan juga suasana hati yang lebih positif.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM. You mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wewe, kau perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus gak? Kayak lidi.
3: Ih, kau nih jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
2: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
3: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
2: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
3: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
2: Oke, terima kasih.
3: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Baru-baru ini budaya healing semakin populer ya di kalangan banyak orang, terutama anak muda nih ya. Setelah lelah bekerja, jenuh dengan aktivitas dan menghadapi banyak tantangan serta persoalan, tentu buat kita ingin healing ya. Misalnya dengan sekedar pergi ke pantai, menikmati kopi di cafe shop ya, atau mungkin sekedar rebahan sambil bermain medsos ya, atau sekedar berkumpul bersama teman. Ya, beristirahat dari kejenuhan dan melakukan aktivitas yang menyenangkan itu bisa bantu kita mengurangi rasa jenuh dan rasa bosan ya, teman Pro 2. Nah, tapi healing bukan berarti harus pergi jauh dan mengeluarkan banyak uang, teman Pro 2. Ya, cukup dengan tidur yang cukup, berolahraga, menikmati hobi kita, dan melakukan aktivitas bersama dengan orang-orang terdekat ya. Ya, cara sederhana ini bisa kita lakukan ya untuk menyegarkan kembali pikiran kita, teman Pro 2 ya. Nah, tapi menariknya teman Pro 2, media sosial saat ini buat healing menjadi sebuah tren ya. Ada yang anggap healing itu pergi ke tempat yang indah, ikut tren, dan juga butuh biaya yang tidak sedikit ya. Padahal teman Pro 2, liburan mewah itu bisa buat kita semakin stres ya, karena mengeluarkan banyak pengeluaran ya. Dan juga healing itu juga justru bisa buat apa ya, bisa berubah menjadi masalah baru ya. Jadi healing juga bukan berarti selalu melarikan diri dari masalah ya. Ya, ada kalanya kita memang butuh waktu untuk berhenti sejenak, tapi ada pula masalah yang harus kita hadapi dan kita selesaikan, teman Pro 2. Karena itu yang terpenting bukan sekedar apa namanya, bukan seberapa mahal atau seberapa jauh kita pergi ya, tapi apakah aktivitas itu sudah benar-benar buat tubuh dan pikiran kita jadi lebih tenang, teman Pro 2. Ya, kalau kita bicara soal healing, teman Pro 2, healing itu bukan sekedar tren ya, tapi juga bukan alasan untuk terus menghindari masalah ya. Setiap orang punya cara berbeda ya untuk beristirahat dan memulihkan energi dalam tubuhnya. Ya, terkadang healing juga bisa berupa perjalanan ke tempat yang jauh, tapi bisa juga sederhana ya, menikmati sore hari, mendengarkan musik, berikan waktu kepada diri kita untuk bernapas dan beristirahat ya. Lebih kepada meluangkan waktu ya untuk diri kita sendiri.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa

teman berdua, kebiasaan duduk santai atau langsung rebahan ya setelah makan ternyata perlu kita kurangi ya, terutama kalau dilakukan dalam waktu yang lama. Sebagai gantinya kita bisa lakukan aktivitas fisik ringan selama 10 menit ya setelah makan. Itu bisa jadi cara sederhana untuk membantu tubuh kita mengendalikan kenaikan kadar gula darah, teman pro 2. Ya, setiap kali kita mengonsumsi makanan terutama yang mengandung karbohidrat, kadar gula darah secara alami akan mengalami peningkatan ya. Jadi kondisi itulah yang adalah respon normal tubuh terhadap makanan yang masuk. Nah, tapi ketika tubuh kita langsung beristirahat tanpa aktivitas fisik, kenaikan kadar gula darah bisa berlangsung lebih tinggi dan lebih lama, teman pro 2. Nah, salah satu aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan adalah berjalan kaki selama sekitar 10 menit setelah makan, teman pro 2 ya. Aktivitas ini tentunya tidak butuh peralatan khusus maupun waktu yang panjang ya, sehingga relatif mudah kita terapkan dalam rutinitas sehari-hari kita, teman pro 2. Ya, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas berjalan setelah makan bisa bantu perbaiki pengendalian gula darah dibandingkan tidak melakukan aktivitas ya. Jadi sudah ada perbedaannya ya, teman pro 2. Nah, ini dari Dr. Fardian, dia menjelaskan otot punya peran penting untuk bantu tubuh kita menggunakan glukosa secara setelah kita makan, teman pro 2. Jadi ketika otot kita berkontraksi melalui aktivitas fisik ya, glukosa dalam darah bisa digunakan oleh otot sebagai sumber energi. Teman pro 2, menurut Dr. Fardian sendiri ya, kontraksi otot saat lakukan aktivitas ringan bisa bantu menarik glukosa dari aliran darah untuk kemudian digunakan sebagai energi ya. Jadi bergerak setelah makan tidak harus dilakukan dalam bentuk olahraga yang berat, teman pro 2 ya. Ya, cukup sekitar 10 menit kita berjalan ya, berjalan kaki. Bagi kamu yang tidak mungkin berjalan kaki atau sedang enggan lakukan aktivitas tersebut ya, kamu bisa gerakan sederhana ya seperti jinjit, itu juga bisa menjadi alternatif ya. Jadi gerakan itu juga buat otot kita berkontraksi dan bisa bantu tubuh kita menggunakan glukosa. Ya, meski sederhana, aktivitas fisik ini jadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang lebih aktif, teman pro 2. Karena itu, kebiasaan untuk tidak langsung duduk diam atau rebahan setelah makan bisa mulai diubah secara bertahap ya, teman pro 2 ya. Nah, dengan jalan kaki maupun lakukan gerakan yang ringan selama beberapa menit ya, kita bisa jadi langkah praktis ya untuk bantu jaga kenaikan gula darah tetap lebih terkendali, teman pro 2. Dan kebiasaan sederhana ini juga bisa dilakukan ya tanpa butuh waktu yang lama, sehingga tidak mudah sehingga

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
9: Tren apaan ini?
8: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
9: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
8: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
9: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
8: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Ya, Taman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat indeks sinar UV di Indonesia kerap mencapai puncaknya pada pukul 12 hingga 15 waktu setempat ya, dengan kategori bahaya hingga ekstrim ya. Pada rentang jam tersebut, Taman Pro 2 radiasi UVA dan UVB berada pada tingkat paling tinggi dan bisa menembus lapisan kulit lebih dalam, Taman Pro 2 ya. Paparan berlebih tidak hanya menyebabkan kulit terbakar, tapi juga memicu penuaan dini, kemudian hiperpigmentasi, bahkan meningkatkan resiko kanker kulit, Taman Pro 2. Oleh karena itu, perawatan kulit saat cuaca panas harus kita lakukan secara komprehensif ya, baik dari perlindungan eksternal maupun asupan internal ya. Yang perlu kita lakukan adalah perlindungan eksternal. Yang pertama itu kita bisa benteng pertama melawan sinar UV itu gunakan sunscreen dengan SPF minimal 30, Taman Pro 2. Kemudian kita juga bisa jaga kelembapan dan hidrasi kulit ya. Kemudian yang ketiga juga perlindungan dari dalam. Kita menutrisi kulit sehat, perlindungan ya, agar perlindungan kulit tidak hanya datang dari luar tapi juga dari dalam, Taman Pro 2. Asupan nutrisi yang tepat bisa memberikan perlindungan internal terhadap radikal bebas akibat sinar UV, Taman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.